0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Mau menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
0: Kiss FM, all the hits, all day, every day.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Sorry, Megandomania.
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
0: KCFM Bogor.
9: New track
10: on
0: KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya. Yes.
2: Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan.
2: Kenapa jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: This is KIS 93.4 FM.

0: powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue nggak lagi karena gue nggak suka main layang, gue nggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Gue nerbangin layangan aja nggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue nggak bisa mainnya.
1: Nggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh nggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh iya deh, yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: PC 93.4 FM.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Bu, beli sabun.
4: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
5: Masa iya?
4: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
5: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
4: Ngomong-ngomong, stok masih banyak. Banyak.
5: Wah.
4: Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh.
4: Wow.
5: Makasih loh, Bu.
4: Iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Nah sekarang ada lagi nih, Alter People, Airbnb sewakan replika rumah film Up untuk tamu yang terpilih doang.
3: Wih, gimana tuh caranya Bang Messi?
2: Waduh, jadi tamu terpilihnya ini, Alter People ya. Jadi buat kalian mungkin yang belum tahu rumah Up, itu tuh rumahnya Carl dan Ellie.
3: Iya.
2: Ya kan? Dan juga si anak kecil gendut Ruslan. Berkacamata itu.
3: Ruslan ya?
2: Rusli. Siapa sih namanya? Ruslan Rusli. Kenapa gue bilang Rusli? Sejak kapan film Up ada Carl, Ellie, dan Rusli?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.
4: KCFM, all the music hits.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
2: So yummy gelas,
3: we love it so much.
5: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
5: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
7: KCFM, Bogor.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Tahu.
2: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
1: Iya tahu ya.
2: Benar kan? Bener.
1: Yam dam. Yang dam and broke.
2: Hah, emang gitu ya?
1: Wiz Khalifa, Wiz Khalifa.
2: Wiz Khalifa kan yang si Ugin kan?
1: Iya sama yang dam and broke.
2: Yang dam and broke mah Khalid.
1: Khalid.
2: Yang dam and broke gitu kan?
1: Oh iya betul ya.
2: Gimana sih lo?
1: Oh iya.
2: Kan gue
1: so
2: Andy.
1: Get young.
2: Ah itu yang wild and free.
1: Salah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Adanya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Isi nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
0: Isi nostalgia.
5: Ini yang gue cari.
0: Isi nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi nostalgia hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
6: Kisi nostalgia.
5: Kayak gini nih yang gue mau.
0: Let's stream us everywhere and every time at www.kisifm.com.

0: 93.5 musik yang semua hit.
1: Ya, so was Sienna Spiro, Die on this Hill di Bogor in the Morning. Di hari Selasa 9 Juni 2026, guys. Yes, dan dia sudah pernah ke Indonesia.
0: Kemarin tuh.
1: Iya, betul. Sudah pernah ke Indonesia, sudah tampil di salah satu TV nasional juga.
0: Tuh.
1: Terus
0: di itu ya, di ini, Idol ya?
1: Di SCTV nanti itu juga. Di Idol juga.
0: Iya, pokoknya tampil di ini.
1: Sama di acara musik streaming juga ada. Terus dia OOTD tuh dia.
0: Iya.
1: OOTD di jalan di Jakarta lah, Mbak.
0: Di Jakarta intinya. Itu kok masa di Ampera dah?
1: Nah, gitu? Rumah makan Ampera?
0: Bukan.
1: Ampera.
0: Kawasan.
1: Rumah makan Ampera.
0: Bukan rumah makan Ampera. Emang masih ada ya Ampera ya?
1: Emang enggak ada ya?
0: Sini sih udah enggak ada.
1: Ya di sini udah enggak ada, kangen nih jadinya. Jadi ngomongin makanan Padang kan jadi nih.
0: Tapi bahkan kalau mau beli makanan harus punya duit.
1: Iya, harus punya duit. Iya. Betul.
0: Apalagi 18.000 kan?
1: Ini rendang.
0: Hah?
1: Rendang.
0: Iya, rendang.
1: Rendang 18.000. Iya, betul. Kalau sekarang sih emang ya pasti semuanya butuh duit ya. Kayak ke kamar mandi aja 2.000. 3.000 sekarang.
0: Masa?
1: Iya, di Jakarta ke kamar mandi 3.000. Karena biar kita ngasih duitnya goceng, terus pembeliannya tinggal 2.000.
0: Iya, karena pecahan 2.000 ada ya.
1: Iya, betul. Iya. Semuanya pasti setuju kalau misalnya memang sangat-sangat butuh.
0: Tapi lu pernah gak ke mall, terus di mallnya ada yang nagihin gitu?
1: Nagihin?
0: Uang toilet.
1: Pernah
0: gak?
1: Oh, enggak sih. Emang ada ya?
0: Ada tau. Ntar gue sebut, nanti. Ntar, jangan di on air.
1: Iya.
0: Gak bisa.
1: Iya. Emang?
0: Ada.
1: Emang boleh?
0: Sebenarnya dia nggak nulis untuk di apa bayar gitu ya, nggak ada tulisan bayar gitu, misalnya pakai toilet 2.000 nggak ada, tapi dia duduk dan
1: taruh
0: kotak gitu.
1: Oh gitu. Kalau misalnya bukan mall-mall besar sih kayak di Pasar Senen kayak gitu tuh masih ada aja tuh.
0: Nggak, tapi ini dalam mallnya. Tapi mallnya lumayan secara nama lah.
1: Oh iya.
0: Tapi sekarang nggak tahu ya masih apa nggak?
1: Iya. Yes, tapi kita kalau misalnya berbicara tentang tidak punya uang, nah ini ternyata kita harus be careful guys, karena ini dari studi yang mengatakan kalau tidak punya uang itu bisa menjadi pemicu sakit jantung.
0: Karena ini kali ya.
1: Tidak punya.
0: Kaget langsung. Sakit.
1: Ini
0: tapi nggak cuma gitu maksudnya ya.
1: Ya ini ada penjelasannya.
0: Penjelasannya.
1: Ada penjelasannya yang dipublikasikan studinya dari.
0: Sakit jantung gue tiba-tiba.
1: Dari Mayo Clinic Proceedings. Betul. Jadi katanya, kalau kita punya masalah stres finansial kronis, itu ternyata bisa mempercepat penuaan jantung.
0: Oh, penuaan jantung.
1: Dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi penelitiannya, melibatkan 280.000 orang dewasa dan menunjukkan kalau dampak dari tekanan keuangan terhadap kesehatan jantung itu bisa setara, bahkan bisa lebih besar dibandingkan faktor-faktor risiko lainnya kayak hipertensi dan atau diabetes, guys.
0: Justru lebih besar dari mereka tuh, dari diabetes kan sumber penyakit, semua penyakit ya.
1: Betul, silent disease juga.
0: Iya.
1: Hipertensi, diabetes.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi dampak tekannya bahkan bisa setara atau lebih besar ya ternyata. Jadi kata dari penelitinya, stres akibat masalah keuangan itu bisa memicu pelepasan hormon stres secara terus-menerus.
0: Apa hormonnya? Kortisol ya?
1: Kortisol, betul. Jadi bisa berujung pada peningkatan tekanan darah yang lebih tinggi, terus ada peradangan juga.
0: Peradangan kantong sih sebenarnya.
1: Peradangan kantong, betul. Dan juga ada gangguan pola tidur dan gaya hidup gitu. Jadi kondisi-kondisi yang tadi gue sebutin itu bisa membuat kayak apa ya, usia biologis jantungnya itu bisa jadi lebih tua dibandingkan usia kita sebenarnya.
0: Oh, jadi usia jantung dan usia
1: kita sebenarnya,
0: jadi ada perbedaan. Jadi kayak jantungnya lebih tua duluan,
1: betul,
0: ketimbang orangnya ya.
1: Benar, betul.
0: Jadi kayak misalnya orangnya 25, usia 25 tapi jantungnya 55 gitu.
1: Nah, betul.
0: Usia jantungnya gitu,
1: betul. Nah, itu bisa meningkatkan risiko gangguan jantung di kemudian hari. Seperti itu. Jadi bisa, bukan penyebab tapi bisa jadi pemicu, karena dari masalah stres dan yang lainnya itu. Stres, tekanan, pressure, tidak punya uang.
0: Ya
1: itu yang bisa memicu
0: ya? Kita selalu dipaksa untuk dikasih tau katanya semuanya baik-baik aja.
1: Betul. Semuanya baik-baik aja. Karena
0: semua baik-baik aja katanya.
1: Memang betul. Memang harapannya seperti itu, iya, ya kan? Semuanya. Tapi kan ya butuh uang juga.
0: Iya betul.
1: Butuh uang juga. Perputaran ekonomi ini juga pastikan melibatkan uang juga.
0: Iya.
1: Betul.
0: Oh, gitu, ternyata.
1: Betul. Jadi be careful ya. Semoga untuk yang mungkin masih ada unstable finansial. Benar. Bisa lebih stable tapi emosinya gitu, nggak terlalu stres-stres amat, dapat jalan keluarnya dengan cepat gitu.
0: Amin. Jangan bikin uang jadi penyakit tau. Maksudnya kayak ya pasti semua orang juga butuh uang gitu.
1: Yes, ya betul.
0: Pasti gitu. Tapi jangan bikin si uang ini malah bikin lo jadi sakit jantung.
1: Betul betul. Kan nanti butuh duit juga.
0: Iya butuh duit juga, gimana penyelesaiannya?
1: Iya kan? Jadi lingkaran tidak berhenti kan.
0: Iya. Kamu sakit jantung. Iya.
1: Betul.
0: Kenapa? Gaya makan. Bukan. Gaya hidup. Bukan. Gaya kantong. Kenapa gaya kantong? Kagak ada isinya gayanya katanya.
1: Gak punya duit. Seperti itu. Iya, tapi melibatkan respon ini banyak juga ya.
0: Tapi berarti ini dilurusin sekali lagi ya. Maksudnya bukan karena gak punya uang terus sakit jantung. Tapi usia jantung jadi lebih cepat tua. Nah itu yang gampang.
1: Betul.
0: Sakit jantung. Nah penyebabnya itu bukan langsung dari uang direct, tapi lewat mungkin pola makan
1: dari
0: pola tidur, gaya hidup, dan lain-lain lah gitu.
1: Pelepasan hormon stresnya tadi.
0: Gitu. Jadi bukan yang semata-mata karena uang langsung sakit jantung.
1: Betul. Tetap ada uang, prosesnya.
0: Uang setara sama itu dong, apa namanya, cincang. Sate kulit.
1: Sate kulit.
0: Babat. Begadang. Masa uang
1: begadang.
0: Sekarang begadang.
1: Babat, soto babat.
0: Gitu. Bukan uangnya langsung ya.
1: Bukan.
0: Tapi
1: ada apa namanya?
0: Apa nyebutnya?
1: Akibat.
0: Sebutannya akar mungkin.
1: Akar apa ya?
0: Akar dari ya.
1: Indikator lainnya mungkin.
0: Akar dari kali uang maksudnya ya.
1: Iya betul. Pokoknya bisa meningkatkan risiko gangguan jantung di kemudian hari.
0: Gitu.
1: Seperti itu.
0: Bukan langsung lu gak punya duit tiba-tiba. Aduh gak punya duit. Aduh ya. Tiba-tiba aduh, sakit jantung gitu.
1: Jantung gue sakit gitu, gak punya duit. Enggak begitu.
0: Bahaya juga ya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan gak punya duit langsung tiba-tiba jantung bereaksi.
1: Iya.
0: Iya kan? Lah,
1: iya bener.
0: Iya lah misalkan.
1: Bener.
0: Buka dompet. Aduh gak punya duit. Tiba-tiba jantung dapat sinyal.
1: Iya ya bener.
0: Iya.
1: Itu di film-film juga jadi beda lagi kalau udah megang jantung kan. Jadi gak punya duit.
0: Kenapa serangan jantung? Bukan. Dompetnya kosong.
1: Dompetnya kosong.

0: KCFM.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Power Gang Push.
3: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco drink
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
7: Lagi di jalan.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
1: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gua. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gua tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu loh eksekusi.
1: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
1: Maksud gue evakuasi.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM. KIS 93.4 FM.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, sorry, Megando Mani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: All the music hits only on KCFM.

di hari Selasa 9 Juni. Thank you so much for listening Bogor in the Morning. Besok ketemu lagi tentunya di jam dan waktu yang sama. Dan jangan lupa nanti jam 11 siang ada audio podcast kamu yang akan naik juga. Dan lo tentunya bisa lihat juga podcast kamu di YouTube channel kita di KISI934FM. Dan nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore, bisa dengerin juga. Jangan lupa follow our social media di @KISIFMBogor di Instagram dan TikTok. Have a wonderful day guys. Kita berdua pamit and

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi siapa? Tapi...
1: Kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton Mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the Morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: It's Sunflare Sign.
1: Sunflare Sign.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.

0: tuh nomor siapa?
1: Itu nomor
0: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
3: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: To the people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
1: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
0: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
1: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
0: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
1: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
0: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
1: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu

0: kesehatan, kategori RPL dengan program studi administrasi kesehatan,
1: farmasi,
0: fisioterapi,
1: ahli gizi,
0: kebidanan,
1: keperawatan,
0: profesi bidan,
1: profesi nurse non-group dan reguler.
0: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
1: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
0: atau hubungi di 0822-1121-2278.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University.
3: Keep your daily with Medika Suherman.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM.

0: Flash, find out. This is Kisses on Flash.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi ya, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Healthy People, kapan terakhir kamu ngerasain magisnya lagu-lagu legendaris Indonesia dibawain langsung secara intim? Nah, catat tanggalnya. Buitin Jazz Meet the Legends bakal hadir tanggal 20 Juni 2026 di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor. Ini bukan sekedar konser biasa, Healthy People. Kamu bakal diajak bernostalgia super dekat bareng 3 legenda hidup musik Indonesia. Deddy Dukun dan Mus Mujiono. Bayangkan, nikmatin vibes jazz yang mewah, tata panggung intim, dan kualitas pelayanan bintang 5 khas Buitin Jazz. Pas banget buat kamu yang pengen healing berkelas atau kasih gifting spesial buat orang-orang tersayang. Tiketnya terbatas banget karena konsepnya sangat eksklusif. Yuk amanin kursi kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Informasi lengkap dan pemesanan tiket langsung aja cek Instagram resminya di @buitinjazz. KCFM, official media partner, Buitin Jazz, Meet the Legends. See you there, healthy people.
0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: in the morning with Aulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Ini masih tolong, sama Alman, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Terima gitu. Kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau buat emosional ya bacanya?
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: Hi Healthy People, sesaat lagi kamu akan dengerin podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Yuk langsung aja kita dengerin obrolan serunya.
1: Selamat datang di podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Dan kali ini barengan sama Amon Rista. Dan sebelum nanti kita mulai podcastnya, gue mau ngingetin juga bahwa audio dari podcast kamu bisa dengerin di program KC Sound Class tiap hari Selasa dan Jumat di jam 11 siang di KCFM Bogor. Dan untuk tamu hari ini, please welcome Andi Li.
2: Hai.
1: Selamat datang teman-teman. Jangan kaku-kaku banget ya. Yo, kita ya
2: ini. Akhirnya aku kesini lagi.
1: Yeah. Betul. Terakhir kapan deh waktu
2: single kedua,
1: Enjoy Your Life ya, waktu itu ya. Oke, okay. Sore waktu itu gak ketemu.
2: Betul.
1: Almond ya, betul. Yeah. Anyway, kita kalau ngomongin Andi Li ya kan, penyiar juga.
2: Yes,
1: pernah
2: dulu
1: jadi penyiar, modeling majalah Aneka Yes. Gak perlu disebut tahunnya.
2: Jangan.
1: Aneka Yes. Terus sekarang juga nyanyi gitu, MC-nya jangan di inilah ya gitu. Karena memang kita sama-sama penyiar. Kalau di penyiar mah senior lah.
2: Aduh,
1: itu buat gue ya. Apalagi secara historical pernah siaran di KC juga.
2: Nah,
1: gak perlu sebut lagi tahunnya, tapi pernah
2: 2000-an lah.
1: 2000-an lah ya.
2: Sekarang 2000-an juga kan.
1: Cuma ada 20-an ya. Tapi ke Andi Li, terakhir siaran sebenarnya kapan?
2: Kalau terakhir siaran itu di tahun 2017-an sih.
1: 17.
2: Nah, berarti 9 tahun lalu ya.
1: 9 tahun yang lalu ya.
2: Untuk dunia broadcasting.
1: Ada yang kalau ngomongin soal siaran yang paling kangenin ya di titik sekarang ya.
2: Iya.
1: Dari siaran apa sebenarnya?
2: Sebenarnya itu tadi ya, kalau misalkan dikangenin ya kangen banget ngomong depan mikrofon seperti ini sih gitu kan, sama ketemu sama teman-teman semuanya gitu kan yang dengerin kita.
1: Iya, iya.
2: Apalagi bisa muterin lagu favorit kita.
1: Itu udah privilege-nya penyiar ya. Tuh, waktu itu siaran pagi.
2: Pagi.
1: Pagi ya gitu. Yang kalau dari kita kan kalau ngomongin siaran ya, kawan dia kayaknya deket banget sama disiplin. Kita waktu juga harus tepat. Yeah. Kita sebagai penyiar nggak bisa opening telat.
2: Betul.
1: Gitu. Sekarang di titik sekarang ya, sekarang nyanyi itu kok kebangun nggak kalau untuk waktu segala macam untuk
2: itu depends on ya. Jadi tergantung.
1: Tergantung.
2: Kalau misalkan kayak sekarang, misalkan kita ada job pagi, itu pasti akan bangun lebih pagi.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalkan lagi nyantai, enggak sih bangunnya siang.
1: Siang betul ya. Betul ya.
2: Jadi tergantung, makanya tergantung. Ya nggak tahu udah di program gitu.
1: Iya. Tapi kalau on time ya, karena kita karena kamu sendiri juga belajarnya ya dari
2: siaran
1: ya. Kisi. Karena on time harus tuh misalkan siap opening jam 6 ya harus jam 6 gitu.
2: Betul.
1: Kita nggak bisa ngaret gitu ya.
2: Yes.
1: Kalau ngomongin soal siaran gitu, berarti terakhir 2017. Tapi sekarang kalau sekarang masih ada yang inget kondisi siaran nggak? Kalau ketemu lagi nyanyi gitu atau
2: pernah sih banyak juga yang inget juga. Karena kan aku juga pernah live Tete ya, TikTok.
1: Oh,
2: gitu ya, boleh sebut ya.
1: Boleh. Kaget tadi ya, dua huruf itu ya. Oh, TikTok maksudnya.
2: Kaget kan? Jadi live di TikTok itu. Nah, terus di situ ada yang, "Ih, ini tuh ternyata kok Andi," gitu-gitu. Baru pernah lihat mukanya, kan biasa suara doang.
1: Iya, benar. Oh, masih ada juga ya. Tapi tadi enggak ngomongin soal penyiar juga kan. Tapi kalau karir dimulai?
2: Karir apa nih?
1: Berarti mulai enggak dari modeling? Siaran sama
2: kalau awal tuh nyanyi malah.
1: Nyanyi
2: itu di udah mulai emang hobi kan dari SD ya. Nggak usah disebutkan.
1: Iya, oke, betul.
2: Tapi kalau ditanya kapan? Ya itu dari 97 sebenarnya itu udah nyanyi di wedding.
1: Okay,
2: jadi wedding singer dulu.
1: Oke. Okay. Gitu
2: kan. Tapi kalau untuk masuk ke industri musiknya di tahun 2004.
1: Itu lewat Popstar itu.
2: Popstar
1: ya?
2: Indonesia.
1: Spark ya berarti. Ya. Oke, okay. Masih kontekan sama teman-teman?
2: Masih ada ya? WAG-nya. WhatsApp gue.
1: Oh, berarti mulai sebenarnya nyanyi dulu.
2: Nyanyi dulu.
1: Belok ke siaran tuh gimana
2: belok
1: ceritanya?
2: Belok itu jadi itu ceritanya di tahun 99 itu kan ikutan pemilihan modeling dulu tuh. Jadi itu jadi nyanyi model dulu. Terus di tahun 2001 ditawarin sama senior di KZFM gitu kan untuk coba apply.
1: Oke. Okay.
2: Nah, terus ya udah kita nge-apply tuh bareng-bareng sama ada 4 model Bogor. Kita nge-apply di training dulu. Ada nih.
1: Pasti ya.
2: Terus apa namanya? Diterima ya udah akhirnya aku dapat di sini kurang lebih 2-3 tahun deh. Gitu di KCFM gitu kan. Gitu sih dari 97 nyanyi, 99 modeling, 2001 broadcasting siaran.
1: Baru 2004 ke
2: ya industri musik yang sesungguhnya gitu, yang recording benernya.
1: Betul. Itu kan ada selang 3 tahun lah ya, dari 2001 ke 2004 untungnya akhirnya pada masuk Popstar gitu.
2: Iya.
1: Waktu itu lagi bete siaran kah atau lagi pengen, karena memang dari awal udah mulainya nyanyi ini kayaknya opportunity besar banget saat itu. Jadi udah deh kayaknya, karena kalau nggak salah juga harus ninggalin siaran waktu itu kan.
2: Iya.
1: Bisa cerita nggak Wandi waktu itu gimana tuh?
2: Benar-benar. Jadi memang itu sih sebenarnya ya namanya nyanyi hobi ya. Jadi dari dulu juga kan, dari 97 itu memang bisa dibilang banci lomba.
1: Iya, apa-apa lomba ikutin aja ya.
2: Ada lomba apa diikutin gitu kan. Nah, tiba-tiba ngelihat di TV itu ada audisi nyanyi. Ya udah, hasrat nyanyinya menggebu lagi dong, pengen coba, akhirnya nyoba. Karena sebelumnya juga di 98 pernah ikut juga ada Aksi Gereksona, ada gitu, terus ada KD Show juga ikutan juga masuk juga. Tapi kalau untuk yang pemilihan yang reality show di 2003 ya, itu yang Popstars itu sebenarnya audisinya 2003, terus baru apa menangnya itu di awal 2004.
1: 2004.
2: Karena kan di akhir. Nah, baru launching albumnya di pertengahan 2004.
1: Oke, apa karena ada opportunity itu udah deh terusin, karena emang udah biasa ikut lomba jadi.
2: Iya, jadi pengen gitu. Kehayang ngelihat di TV ada audisi, pengen gitu.
1: Udah. Terus ngelepas siaran gampang enggak kayak antara? Nah,
2: itu dia sebenarnya, aku sih pengennya cuti dulu gitu kan. Tapi ternyata ya harus ini dulu ya, konsen fokus di nyanyinya tuh dulu. Gitu kan. Ya udah akhirnya siaran ditinggalin, kuliah juga harus cuti.
1: Oh ya?
2: Iya, karena ada ketentuan dari license-nya di sana.
1: Popstar tuh berarti emang udah langsung grup Kwandi?
2: Sebenarnya audisinya solo.
1: Solo gitu ya,
2: tapi memang mereka pemenang itu dibikin grup.
1: Oh, dibikin grup gitu. Nah, gimana tuh? Biasanya nyanyi sendiri kan tadi di lomba udah pasti sendiri.
2: Iya.
1: Wedding juga sendiri pastikan, walaupun ada home band segala macem. Nah, akhirnya digabungin tuh penyesuaian gimana? Karena kalau ngomongin penyanyi solo kayak punya egonya masing-masing gitu ya.
2: Tapi untung ya, Andil ini dianugerahi sama Tuhan yang gak terlalu tinggi ego.
1: Apa karena mungkin basicnya karena penyiar kali ya?
2: Atau bisa jadi.
1: Kita kan kadang
2: iya
1: kan harus nurunin itu.
2: Iya, harus nurunin ego. Jadi memang pada saat dikumpulin pun ya udah kita ngikutin aja, going with the flow aja tuh sama teman-teman. Jadi ya soal pecah suara gitu kan, itu pun enggak suara 3 suara 2 enggak. Jadi sama A Irfan, Irfan kan vokal director kita, itu kadang aku di suara 1, suara 2, suara 3, pokoknya tergantung dari kebutuhan lagu.
1: Oke.
2: Itu emang agak sulit juga ngapal.
1: Jadi gitu. Sebenarnya transisinya gak terlalu gimana-gimana ya.
2: Iya, gak gimana-gimana sih
1: gitu. Mungkin waktu itu Spark itu mungkin kalau dimirip-miripin kayak warna kah?
2: Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang dulu itu kan belum ada boy band, belum ada girls
1: band. Berarti maksudnya
2: gitu kan?
1: Masuknya ini Spark ini vocal group ya?
2: Vocal group.
1: Bukan boy band.
2: Ya, kalau mau dibilang gitu, mixed band.
1: Mixed band.
2: Karena ada cowok, ada cewek.
1: Oh iya, benar. Oke. Ya kita anggaplah vocal group ya.
2: Vocal group.
1: Oke, berarti iya kurang lebih karena yang deket-deket sama itu tahun itu ya warna.
2: Warna, betul.
1: Mungkin gitu ya.
2: Betul banget.
3: This is KC 93.4 FM.
4: KC FM.
5: Check it out.
6: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC Small 34 FM, musiknya semua hits.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.

0: Kembali di kamu, Kisi FM ada tamu. Masih bareng tamu spesial kita. Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Oke. Berarti vokal grup bisa dibilang mengawali nggak untuk vokal grup? Tapi akhirnya kan muncul beberapa akhirnya ya.
2: Kalau misalkan untuk yang mungkin yang muda-muda,
1: muda-muda ya.
2: Mengawali ya. Karena setelah kita baru yang stairs.
1: Iya.
2: Maksudnya.
1: Oh iya betul.
2: Baru itu.
1: Transisi tangga ya. Baru ke era boy band, girl band ya.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gitu sih sebenarnya.
1: Spark berapa tahun waktu itu?
2: Sparksnya 2004 kita rilis album. Kurang lebih kalau berjalan sih cuma 2 tahunan ya.
1: 2 tahun.
2: Sedih banget ya.
1: Kenapa tuh? Kenapa harus?
2: Karena itu tadi ya, mungkin dari manajemen.
1: Oke.
2: Okay. Ya gitu, terus juga kan yang cewek-cewek harus berumah tangga mungkin. Ya sudah. Okay.

0: Waktunya juga kan mereka itu kemarin 2-2-1-an deh kalau misalnya dulu itu. Jadi dia mungkin udah 2-3-2-4 kan harus berumah tangga kalau yang cewek ya. Jadi akhirnya mereka juga ada yang memilih berumah tangga. Terus dibawa suaminya tinggalnya di Semarang. Gitu. Ada juga yang kerja.
1: Jadi banyak hal yang kayaknya memang Smart gak bisa, gak bisa lanjut gitu.
0: Kayak sekarangnya pengen reunian sebenarnya.
1: Iya kan?
0: Gak bisa. Jauh katanya.
1: Waktu Smart bubar, tiba-tiba muncul tangga ada. Kenapa sih kita bubar kemarin? Ada rasa itu gak?
0: Sebenarnya sih bubarnya dalam bubarnya tuh kalau tangga masih ada.
1: Masih ada.
0: Kita belum bubar. Karena klipnya pun hampir mirip sebenarnya. Tangga yang pertama sama kita. Sebenarnya karena sama juga dulu Mas siapa lupa deh sutradaranya pokok sama pokoknya. Nah, terus ya udah dibilang pada saat boy band itu berjamaah ini nyesel ya gitu. Kenapa harus bubar sih? Nah, akhirnya sempet loh aku bikin tigaan yang cowoknya aja karena yang masih bisa mudah dihubungi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi Sparks itu ada berapa Sparks itu?
0: 5.
1: Ada 5 ya berarti.
0: 3 cowok,
1: 2 cewek.
0: 2 cewek.
1: Oh, sempat tuh tahun berapa?
0: Sempat. Itu aku 2011 bikin 2011, yang cowok-cowoknya.
1: Aja. Tetap pakai nama Sparks atau
0: enggak? 3D. 3D.
1: Oh, 3D.
0: Enggak tahu apa artinya. Oh, pokoknya 3-an way gitu.
1: 3D ya. Oh, 3-an. Oh, 3-an doang maksudnya 3 doang.
0: 3 doang.
1: Enggak, yang ini ya 3D itu kalau lagi take video itu kayak ngerasa masuk ke dalam penonton. 3D gitu ya. Jalan berapa tahun? 2011 sampai
0: itu sih bentar doang.
1: Bentar
0: sih,
1: doang.
0: 2011-2012 lah.
1: Single ada?
0: Single kalau itu ada, tapi cuma rilis, nggak rilis juga sih sebenarnya. Cuma waktu itu sempat perform juga di salah satu TV swasta juga untuk bawain lagu kita.
1: Oke. Okay.
0: Ciptanya sama sama lagu-lagu aku lah.
1: Di era di tahun itu akhirnya balik lagi dari Sparks kan bubar, akhirnya ngumpulin teman-teman cowoknya bikin 3D gitu. Berarti rasa nyanyi bareng-barengnya masih gede saat itu.
0: Masih. Sebenarnya kalau sekarang pun kalau dibilang apa ya, kumpul lagi gitu, nyanyi bareng-bareng kayaknya lebih enak, lebih harmonis gitu.
1: Tapi kan kawannya udah ada 3 single nih.
0: Oh iya sih.
1: Gimana tuh? Tapi sekarang proyeknya banyak. Lihat Baskara ada punya band, punya solo. Bisa.
0: Oh iya bisa.
1: Bisa. Jadi solo tetap jalan.
0: Iya.
1: Hal yang paling bikin kawannya dan teman-teman Spark kayaknya pengen banget ngumpul lagi tuh apanya? Selain nyanyinya ya pasti ya.
0: Yang pasti kekeluargaan ya. Itu udah pasti enggak dapat dipungkiri karena kita kurang lebih 6 bulanan kita bareng-bareng terus tuh. Dari awal menang, kita udah dirumahkan gitu kan. Dalam arti disewain satu rumah kita bareng-bareng lah itu, tidur, bangun, tidur, bangun udah bareng-bareng, mau keluar juga bareng-bareng.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi itu yang selalu melekat kekeluargaannya, mau yang apa jelek bagusnya udah bisa kelihatan.
1: Itu justru yang paling dikangenin ya.
0: Iya.
1: Gimana, ada rencana gak?
0: Apa
1: kira-kira
0: tuh?
1: Kumpul terus Mark satu lagu aja. Satu lagu bisa kan?
0: Kalau misalkan ada yang mau gitu ya, maksudnya dari teman-teman. Karena sekarang udah susah juga, satu juga udah pelayanan di Amerika. Gimana tuh?
1: Aduh.
2: Iya jauh sih, jauh sih ya.
0: Kita terbang ke Amerika dengan senang hati kalau ada sponsor.
1: Oke, berarti sekarang ya, tapi kalau konten-konten kan masih lah ya.
0: Masih semuanya. Masih. Tapi kalau dibilang kalau ada keinginan gak buat kumpul ya, pengen. Kalau Andi pribadi pengen gitu.
1: Nah, oke, berarti selesai dari 3D. Nah, kan ini ada jeda istilahnya kayak vakumnya dulu gak nyanyi di tahun berapa? Dan apa yang ngebikin berhenti dulu atau memang
0: ada sih
1: akhirnya fokus lagi untuk jalanin hal yang lain? Gimana, bisa ceritain gak?
0: Sebenarnya ada, kalau misalkan dibilang jeda ada. Karena kan dari setelah Sparks itu ya udah aku jadinya nge-MC aja gitu. Nge-MC lagi udah gitu. Sama sekali gak mau nyanyi malah.
1: Oh iya,
0: kenapa? Gak tau kenapa, ada trauma sendiri mungkin ya.
1: Traumanya di
0: karena aduh ini nyanyi gue walaupun udah punya album tapi kiwe gitu ya.
1: Oh ada rasa itu dulu.
0: Ada dulu ada. Jadi ya udah akhirnya jalani lagi, siaran lagi, kan MC lagi.
1: MC lagi, siaran lagi.
0: Sampai walaupun MC misalkan di wedding disuruh nyanyi gitu kan sama entertainmentnya kan mereka tahu. Enggak mau gitu.
1: Oh iya,
0: sempat enggak mau, pokoknya enggak mau, enggak pede aja. Jadinya kayak gitu. Sempat saya kayak gitu. Akhirnya ya udah akhirnya ada teman, salah satu antara teman-teman apa teman yang deket banget akhirnya ayo coba ikut lagi di tahun 2000 berapa ya? 2018.
1: 18-an ya.
0: Itu baru lagi tuh
1: nyanyi. Lumayan berarti ya. Yeah. Sekitaran 6 yeah. atau 7 tahun nih jeda nyanyi.
0: Itu udah yang ya udah deh akhirnya coba lagi nyanyi malah kasihkan lagi.
1: Iya. Waktu itu apa? Waktu itu temennya yang kayak bilangnya apa? Akhirnya kawan itu okay deh nyanyi lagi. Karena kan itu waktu yang cukup lama tuh ya. 7 tahun gitu. Bahkan nyanyi aja udah kerasa kayak enggak ada ada rasa traumanya gitu apa waktu itu.
0: Ya itu tadi teman aja meyakinkan, "Ayo bisa, ayo bisa. Ayo. Gue tahu itu hobi lo," katanya gitu kan. Jadi, "Ya udah nyanyi lagi yuk di wedding." Pertama kan pokoknya dia kan emang di entertainment wedding kan ya udah. kayak gitu. Akhirnya okay, yaudah nyanyi.
1: Nyanyi dulu berarti mulainya lagi tuh nyanyi-nyanyi dulu di
0: nyanyi
1: wedding.
0: Nyanyi lagi di wedding lagi.
1: Sampai akhirnya ke single pertama itu Tega ya.
0: Tega. Tega. Itu juga sama enggak apa namanya enggak sengaja juga ketemu sama produsernya almarhum. Okay. Tuh, Tidak ada Dali, ketemu juga sama lagi. Lagi saat ngelayat.
1: Emang unik sih kadang.
0: Gimana ya?
1: Biasanya kadang karya-karya itu terjadi kan suka unik. Oke, okay, terus
0: dia jadi ngelayat tiba-tiba, "Lu masih nyanyi enggak?" gitu kan. Nah gitu terus udah jarang sih. Coba dong kirim sampel suara lo. Ini kirim lewat WhatsApp. Okay. Terus langsung nih coba lagu ini dia langsung kasih. Akhirnya langsung diproses di 2021 itu keluar ini. 2020 berarti
1: 20,
0: untuk
1: ya?
0: Prosesnya.
1: Sebelum COVID berarti ya?
0: Iya.
1: Mepet banget COVID ya. Itu Tega ya. Oke. Okay. Terus waktu itu ada ragu enggak karena tadi ada trauma itu. Ini serius project nih.
0: Yeah.
1: Atau udah gas karena memang
0: gas
1: udah
0: aja.
1: Gas aja. Dan enggak ngarep kayak tadi udah nyanyi gini-gini aja, mulai ada enggak ada perasaan
0: gas aja deh.
1: Ada perasaan enggak ada perasaan itu.
0: Enggak ada dah. Sampai sekarang enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Walaupun memang kalau misalkan dibilang

0: kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mm-hmm. Kita punya karakter sendiri, mm-hmm. karakter masing-masing gitu aja. Sekarang apa namanya, menanamkan dalam diri supaya kita nggak ya, minder gitu. Banget gitu. Gitu.
1: Jadi main di, ya udah main di kolamnya masing-masing yeah. aja gitu ya. Ya udah terserah kalau Gen Z dan yang lain generasi muda, ya bagus lah maksudnya ngelius segala macam. Tapi ya Wani sebagai penyanyi ya udah main partnya aja.
0: Jalan.
1: Ya. Jadi sekarang udah kayak ya udah deh berkarya aja.
0: Berkarya
1: gitu.
0: Aja betul. Gitu. Yang penting punya karya.
1: Ah itu ya.
0: Itu sekarang pengennya kayak gitu aja. Yang penting sampai kapan pun pengen punya karya.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM. Check it out. Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC.

0: PC94FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare. Wih, baru sekali main langsung menang nih.
4: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
3: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
4: Jun, bukannya belajar malah main judi online.
3: Ada.
4: Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
3: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
4: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
3: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
4: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
3: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
4: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
3: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
5: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga

0: bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
1: Keep listening all the music hits only on KC FM. You are still listening to Kamu, KC FM ada tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
2: Dan sekarang sudah masuk ke single ketiga.
3: Rumit.
2: Rumit. Oke, sebelumnya Enjoy Your Life. Ini mau nanya dulu, kenapa langsung belok lagi dari Enjoy Your Life yang memang upbeat, ya kan, ceria segala macam. Ini balik lagi nih, kayaknya lagu tuh kayak sedih banget gitu. Karena mungkin apa mau balikin lagi ke apa nuansa waktu pas Tega, tapi kayaknya nggak sesedih Tega sih. Gini kayak rumit tuh, kayak
3: lebih rumit.
2: Rasanya tuh gimana? Apa akhirnya dari Enjoy Your Life terus akhirnya ya udah deh kita switch lagi deh ke.
3: Ya sebenarnya kan kita pengen itu aja sih intinya. Ya udah, Andi memang basically-nya emang pop yang slow gitu kan, okay, suaranya. Makanya pada saat bilang ini mau keluarin lagu rumit, oh ini balik lagi nih ke karakter si Andi gitu kan. Tapi pengen coba juga yang baru waktu itu. Si Lutfi itu kan sama nih, single 2-3
2: Enjoy Your Life sama Rumit sama ya.
3: Jadi pertama kali itu dia juga sama lagi, tiba-tiba kirim apa IG story dia ke IG story aku gitu kan. Dia itu lagi yang latihan band dulunya gitu. Kok coba bawain deh gitu katanya. Akhirnya apa sih, pas dengerin banyak juga, akhirnya ngubungin lah teman-teman buat apa memproduksi musiknya gitu. Akhirnya kalau dibilang itu ya pokoknya kita pengen coba aja semua jenis musik kalau bisa
2: main. Oke. Jadi kayak enggak, maksudnya enggak kayak sengaja diproyeksiin bahwa kemarin upbeat nih, sekarang kita galau lagi, enggak ya. Maksudnya enggak secara itu juga ya.
3: Enggak sih, tapi mungkin suatu kebenaran aja kali ya. Karena mungkin nanti setelah si Rumit ini agak upbeat lagi. Jadi ya begini ya.
2: Seperti karir yang Wandi ya, gini ya.
3: Naik turun.
2: Oke, Rumit. Tapi kalau ngomongin Rumit nih ceritanya soal apa? Apakah cukup personal kah? Atau ya boleh cerita.
3: Sebenarnya kalau misalkan Rumit sendiri kan di ciptaan Lutfi.
2: Lutfi lagi
3: itu. Ya berarti itu pengalaman dia.
2: Gak apa-apa dibilangin.
3: Gak apa-apa. Jadi pengalaman Lutfi Ghazali. Okay. Itu juga dia seorang MC juga, dulu penyiar juga, sama itu bestie Andeli lah. Nah jadi kalau Rumit ini sendiri, ini bercerita tentang seseorang yang menyukai seseorang nih. Misalkan kalau cowok suka sama cewek.
2: Oke.
3: Tapi si cewek ini udah punya pasangan. Mau pacar, mau suami gitu kan. Kan itu udah rumit ya. Tapi kita nih bestie ceritanya nih, almond bestie Andeli gitu kan. Suka juga sama cewek itu.
2: Oke.
3: Dan pengen dapetin juga, jadi rebutan lah gitu. Akhirnya di lagu ini dicurahkan sama seorang si komposernya ini, si Lutfi itu, dipendam dalam hati aja. Lebih baik pamit daripada rumit. Daripada berantem.
2: Oke, jadi kita ini ada cowok temenan berdua, suka sama perempuan satu, dan sama nih perempuan yang suka sama, dan ternyata perempuan ini
3: udah punya pasangan.
2: Paciweuh ya, riweuh ya kalau kata orang Sunda.
3: Bener, rujit.
2: Tapi secara personal pernah punya pengalaman itu gak, Kwan?
3: Pernah sih.
2: Jadi berarti pertanyaannya adalah, waktu pas nyanyiin, perasaan yang dibawa gampang-gampang aja atau gimana?
3: Justru kalau mau tahu, lagu ini susah banget. Jadi lagu ini pertama diproduksi itu di tahun 2024.
2: Oke.
3: Barengan sama Enjoy Your Life.
2: Oke, ini rilis waktu itu Rumit di bulan apa?
3: April.
2: 3
3: April.
2: Berarti butuh 2026. 2 tahun tuh.
3: Iya. Betul. Karena apa itu yang nyanyinya susah, rasanya katanya gak dapet.
2: Rasanya gak dapet?
3: Aku juga gak tahu kenapa. Atau entah kenapa, padahal mungkin dulu itu yang padahal udah pusing cicilan gitu ya, padahal ya.
2: Rumit juga hidupnya. Sih, beda-beda konteks aja ya.
3: Tapi pas begitu nyanyi gitu ya, kata si Lutfi, belum kok, itu udah.
2: Okay.
3: Akhirnya aku retake kedua, itu kan padahal aku udah bilang loh, keadaan ini waktu itu, Desember rilis.
2: Desember 2024 tuh. Oke.
3: Soalnya emang udah take gitu kan. Akhirnya di November itu aku retake yang kedua. Dua kali. Sama juga.
2: Masih itu.
3: Masih gak dapet gitu. Padahal udah diisi, dibantu sama Lutfi sama Ella. Itu buat backing vokal.
2: Oke.
3: Itu udah. Akhirnya gak dapet juga. Udah. Jadi kan males ya. Males diem, ya udah akhirnya vakum. Udah gitu Dendi yang apa music producernya juga itu pun dia sibuk juga kan. Dia ada show-show juga ke luar negeri juga bla bla bla. Akhirnya suatu saat di Januari si Dendi teh kok kumaha Rumit? gitu kan.
2: Rumitnya jawaban pasti.
3: Akhirnya heunya lagunya teh emang rumit. Akhirnya ya udah di Januari 2026 itu Andi masuk lagi studio Dendi. Akhirnya udah kurang lebih cuma sejam kelar.
2: Itu berarti 3 kali retake dan yang terakhirnya termasuk yang di Januari itu ya. Dan kelar sejam.
3: Kelar 1 jam.
2: Pernah sempat nanya enggak?
3: Apa itu?
2: Ke Lutfi kemarin tuh apa sih gitu.
3: Makanya dia juga bingung, padahal rumitan dulu ya kok dibilang gitu. Kan dulu lagi rumit ya.
2: Atau mungkin karena memang ini tadi ceritanya Lutfi juga secara personal, atau mungkin kayak apa ya, vibes-nya mungkin kalau ini waktu take 1-2 enggak dapat kali buat dia.
3: Makanya gak ngerti. Aku juga. Tapi memang pas didengerin lagi, emang iya jauh sih main yang
2: ketiga. Apa yang paling rasa banget yang kerasanya?
3: Iya. Makanya dibilang, oh iya juga sih, benar untung gak langsung dikeluarin gitu. Oh yang waktu pertama kali take dulu, katanya tadinya udah deh gitu deh. Asal ada kan dulu kan. Dibilang si Lutfi jangan sayang gitu kan. Ya udah. Akhirnya benar juga pas didengernya gitu.
2: Oke.
3: Untung gak dirilis.
2: Sejam terus waktu itu respon Kang Lutfi apa?
3: Udah, jadi di sejam itu kan kita ngeteknya 3 kali. Tiga kali cari pilihan aja gitu. Udah dapat semuanya, akhirnya udah. Dan memang mungkin magis dari lagu Rumit itu baru dapatnya kemarin itu.
2: Kemarin.
3: Karena memang di pas pertengahan itu kan emang musiknya udah semakin, ya bisa dikatakan cukup grande lah ya. Karena ada piano-piano orkestra.
2: Udah lama gak siaran.
3: Udah gitu. Nah di situ entah kenapa aku pas nyanyi kan merem ya. Tiba-tiba rembay.
2: Oh gitu.
3: Basah mataku.
2: Berarti perasaannya berhasil untuk mengunjungi perasaan yang mungkin dimaksudkan Lutfi. Bahwa di take 1-2 tuh gak ada rasa itu kali ya.
3: Dan memang yang waktu itu yang kurang rasa itu pas di verse kedua. Jadi kayak yang apa, Tuhan aku tahu diri itunya gitu. Temanku pun suka dan ingin mendapatkannya itu. Lu kurang gitu katanya.
2: Ada angernya harusnya, tapi ada dilemanya juga karena teman sendiri. Oke.
3: Kayak gitulah.
2: Rumit. Tapi kalau secara teknis gitu ya, ada kesulitan nggak? Tadi kan soal rasa nih ya, itu kan faktor X gitu juga kan. Tapi kalau dari
3: enggak sih ya. Cuma memang ya mengurangi karena kan mungkin vokal Andi kan udah dulu kan festival seringnya, jadi suka kebawa nyanyinya gitu kan. Nah jadi kalau kata Lutfi, kata Dendi, kurangin gitu, kayak vibranya dikurangin. Itulah intinya untuk secara teknik ya.
2: Berarti,
3: jangan terlalu teknik lah.
2: Jadi banyak adjustment gitu ya. Itu alasannya apa? Karena mungkin memang juga supaya easy listening aja atau
3: biar gak jadul.
2: Serius? Biar gak jadul katanya.
3: Iya. Biar gak jadul, jadi biar ya kekinian lah gitu. Jadi kayak cara nyanyi pun tadinya gimana gitu, akhirnya diarahin di direct sama Lutfi sendiri kan.
2: Enggak terlalu ngerasa kendala?
3: Enggak. Cuma ya yang pertama kedua sih ya kesel aja gitu. Kok enggak dapet-dapet gitu, diulang-ulang mulu.
2: Rumit ini April 2026 udah rilis. Sebenarnya bisa dengerin juga di Kisi FM Bogor, bisa dengerin di platform streaming gitu ya.
4: This is Kisi 93.4 FM.
5: Kisi FM.
6: Check it out.
5: Belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di Kisses Mall 34 FM, musiknya semua hits.

0: Fantasia, Taylor,
1: PC Soundclash. Play all the hits,
0: review it,
1: and highlights.
2: Hi, Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas. Soyami gelas,
2: we love it so much.
6: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. This ain't your basic playlist, because you're listening KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Kembali di kamu, Kisi FM ada tamu. Masih bareng tamu spesial kita. Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hubungan rumit ini nih, dalam posisi seperti yang tadi udah ceritain ya, kita tuh sebagai manusia harus apa tuh menghadapi seperti itu, nang pamit aja. Karena ini hal yang bener rumit ya, maksudnya kita persaingan dengan teman sendiri, apalagi temennya juga dekat banget, ya kan? Dan perempuan ini juga udah punya loh pasangan, gitu. Kenapa harus itu? Gimana kita tuh? Banyak loh ini cerita-cerita di kota besar ini.
2: Ya memang kalau misalkan ini memang relate juga kan, sama banyak orang, mungkin sama Andi juga. Ya kalau Andi sih memang sama lagu ini, jadi pendam.
1: Oke.
2: Jadi mendingan gue nggak usah utarain, nggak usah bersaing sama teman, nggak usah. Jadi ya udah.
1: Oh di part yang ya udah gitu ya, legowo aja.
2: Legowo, walaupun dunia harus kubohongi, kayak lagu. Padahal gue suka tapi ya udahlah ya.
1: Tapi kan mendem berat tuh Andi.
2: Ya udah nggak apa-apa kan, emang untungnya ya itu tadi kembali dianugerahi Andi Lia orang yang ketawa ketiwi di depan.
1: Bener ya, iya sih berbilas.
2: Kalau di rumah baru tah.
1: Paling bener berarti ya ya udahlah ya, karena ini juga
2: iya, karena nggak mau rumit aja hidupnya, nggak mau rumit, udah rumit sama kehidupan sendiri, tambah rumit sama cinta, gimana
1: 2026 juga rumit banget ini, ya, bagi makanya.

0: ini terlalu hubungan yang terlalu rumit untuk kayak diterusin gitu. Akhirnya kalau di angle ya udah deh nyerah aja gitu ya. Tapi kalau ngomongin rumit paling enak momen dengerinnya tuh di mana dan lagi ngapain kah?
1: Buat siapa nih?
0: Ya, buat pendengar.
1: Buat pendengar, buat semua teman-teman ya. Kalau misalkan dengerin ya enaknya semua waktu lah.
0: Semua waktu.
1: Kalau lagi happy juga tetap.
0: Terutama yang kantoran lagi deadline ya. Nah, itu rumit banget rumit. Kepala kan.
1: Pokoknya jangan diartikan lagunya. Judulnya aja.
0: Rumitnya aja. Oke, boleh sebenarnya di setiap waktu juga aman.
1: Boleh dong.
0: Boleh-boleh aja ya. Musik video udah ada?
1: Baru lirik. Tapi ada video.
0: Rencana ada musik video kira-kira.
1: Mudah-mudahan lah ya. Gitu kalau ada rezekinya lagi.
0: Kebayang enggak?
1: Semua sendiri.
0: Oh iya, tapi kebayang enggak kira-kira kenapa? Kalau ada musik video konsepnya.
1: Nah, itu dia kalau misalkan konsep video sih waktu itu sempat pengen ya, kita butuh 3 model berarti kan. 3
0: betul.
1: Model. Itu kan ada sahabat, ada cewek sama cowok gitu kan. Ya udah, itu kan ya udah butuh waktu, butuh biaya. Jadi ntar aja deh. Itu kita keluarin aja. Lirik dulu.
0: Lirik dulu gitu. Ya. Itu bisa dilihat di mana untuk lirik di YouTube ya?
1: YouTube ada.
0: YouTube-nya Wandi langsung. Oke, bisa dilihat kalau misalkan mau sambil nyanyi-nyanyi gitu ya.
1: Betul.
0: Rumit ini rilis 2026, musik video nanti kita doain aja gitu.
1: Amin.
0: Ini udah 3 lagu nih, Kondini.
1: 3 lagu.
0: Album mana, gimana nih? Mau bikin album enggak? Kira-kira.
1: Nah, itu tadi semua pada saat kemarin nyanyi juga ya di Jakarta itu banyak juga apa media-media yang nyamperin juga bilang, "Lu enggak bikin single lagi?" Jangan kelamaan. Lu bikinlah minimal EP katanya.
0: Iya,
1: EP. Kurang lebih tambahin aja 2. Gitu, 2 lagu lagi. Ya dibilang pengen. Karena memang sudah ada juga lagu-lagu yang Lutfi kasih juga.
0: Okay.
1: Itu udah ada sebenarnya. Tinggal di proses lah.
0: Proses aja gitu ya. Tapi pengennya sebenarnya tahun ini kah atau
1: ya kalau misalkan dibilang
0: 3
1: bulan aja? Sekali sebenarnya ya pengennya tahun ini juga ada lagi nih. Jadi kan kemarin April, Mei, Juni, Juli itu mungkin udah harus keluar lagi sebenarnya. Juli, Agustus tuh. Gitu pengennya sih.
0: Oke.
1: Memang ya sebenarnya udah ada satu yang tag bareng Lutfi-nya sebenarnya. Itu agak abis yang aku bilang. Belum pernah rilis. Pengen juga aku rilis gitu kan. Jadi ini lo pencipta lagu, gue juga nyanyi gitu.
0: Karena Kang Lutfi juga ngeband ya dulu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya dulu ngeband.
0: Nah, oke, berarti sebenarnya materi-materi itu udah ada.
1: Ada.
0: Kendalanya biaya.
1: Biaya. Iya. Bener.
0: Independen ya. Paling berat sebagai sekarang. Dulu kan mungkin dipegang manajemen waktu di Smart ya kan, diurusin lah istilahnya.
1: Enak banget.
0: Tanda kutip gitu ya. Yang paling kerasa sekarang solo karir dan independen nih untuk ini, apa yang paling kerasa? Berat juga ya gitu.
1: Banget selain yang tadi biaya, promosi.
0: Promosi ya.
1: Itu sendiri ya. Memang sih sekarang bisa dikatakan sosial media ya. Tapi kan aku dengan followers yang segitu-gitunya kayaknya terasa berat gitu ya. Tapi ya udah, kita jalanin aja. Intinya kita posting aja. Sehari satu aja.
0: Gitu. Oke.
1: Ngikutin orang-orang lah.
0: Bagian dari promosinya yang cukup berat justru ya.
1: Promosi. Iya, karena gimana orang tahu gitu kan sama lagu kita itu yang susah banget. Gimana ya muter otak.
0: Iya, kan? Tapi kemarin kan promosi sama tukang burger itu kan udah kan.
1: Itu dimintain. Semua itu hanya milik Allah.
0: Keliling-keliling radio udah.
1: Tadi udah di Bogor.
0: Ya, salah satunya sekarang ke TV juga kan. Cuman kita tag-nya podcast aja gitu ya. Oke, dari nyanyi sebenarnya mimpi terbesarnya apa, Kondi?
1: Mimpi terbesar apa ya? Kalau dulu
0: konser
1: kan,
0: tunggal kan
1: atau ya itu tadi kalau dulu ya punya. Kalau sekarang sih terdekat pengennya sih punya showcase sendiri
0: ya.
1: Itu kalau konser aku jagoan juga. Tapi amin gitu. Apa mini showcase lah. Kita memperkenalkan lagu-lagu Andy aja, karya-karya Andy gitu aja.
0: Oke, ngejar ke showcase-nya apa yang kok Andy nanti kayak next-nya gue lakuin apa?
1: Cari sponsor. Tetap balik lagi ke situ.
0: Tapi kalau ditanya sekarang udah ya bener ya. Maksudnya enggak akan ada vakum nyanyi, memang udah fokus nyanyi aja.
1: Sekarang
0: tapi nyanyi
1: masih.
0: Tapi emang udah mau dituanginnya ke nyanyi ya.
1: Sebenarnya kan itu mah ya udahlah ya, nyanyi MC itu bagian lah ya. Dari kehidupan itu mah dari dulu udah susah lepas.
0: Iya.
1: Cuan.
0: Benar. Tapi kalau dikenalnya pengen dikenal apa? Penyanyi.
1: Atau bingung juga ya.
0: Ayo.
1: Entertainer
0: ya. Benar sih, paling pas bisa. Ya siaran MC nyanyi gitu. Sulap mungkin, tercoba sulap.
1: Enggak bisa.
0: Oke, apa yang pengen disampaikan sama pendengar kok lagu terbarunya? Kok ini single ketiga, Rumit gitu ya. Apa yang pengen disampaikan sama pendengar apa namanya terkait si lagu ini tuh gitu, bahwa ya mungkin kalau lagi mau galau-galauan ya pilih Rumit aja gitu.
1: Ya udah, pokoknya buat terutama Gen Z nih. Gen Z kan banyak juga relate juga. Pokoknya kalau misalkan mengalami hal yang serupa, ya udah dengerin lagu Andy.
0: Rumit banget ya itu.
1: Rumit ya.
0: Itu bukan cinta segitiga apa ya?
1: Segi bukan empat juga, bingung juga. Juga
0: itu ya. Persegi panjang itu
1: jajaran kenjang,
0: jajaran kenjang ya. Oke, kalau gitu terima kasih.
1: Iya.
0: Kalian sukses, kita tunggu juga nanti single keempatnya ya. Mau upbeat, mau slow, mau apa juga ditunggu.
1: Yang pasti jangan lupa buat pakai soundnya ya di sosial media. Udah gitu jangan lupa dengerin juga lagu Andil yang Rumit di seluruh digital platform, dan jangan lupa request di Kizi FM.
0: Betul. Kalau gitu sekali lagi terima kasih juga yang udah nonton. Makasih banyak Ko Andi juga. Terima kasih banyak. Sukses untuk single Rumitnya. Mudah-mudahan nanti album ya.
1: Amin.
0: Dan showcase juga bisa terwujud. Dan diingetin sekali lagi, untuk dengerin podcast audionya Podcast Kamu bisa didengerin di programnya Soundfest tiap jam 11 siang dari di hari Selasa dan hari Jumat. Kalau begitu kita perlu pamit. Bye bye. Thank you. Thank you.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM.
4: Check it out.
5: Thank you ya Healthy People sudah mendengarkan podcast kamu. KC FM ada tamu. Dengerin obrolan seru lainnya setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di channel YouTube KC 93.4 FM. Jangan lupa subscribe ya.
6: KC Sound Flash.
7: Let's go.
8: Now is the time.
6: Music.
8: Play it really loud.
6: News. Vibes.
8: Oh,
5: all in the flash.
8: KC Sound Flash.
6: Monday to Saturday. 10 a.m. to 1 p.m.
8: Sound Flash.
6: Only on KC FM.
7: Timer starts.
6: Sound Flash.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.
1: Gak tahu kemana, karena besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Air beriak tanda tak dalam.
1: Bener, tong kosong nyaring bunyinya.
0: Pagar makan tanaman.
1: Jangan gitu, gue suka nge-pressure. Gue suka nge-pressure. Berenang-renang dahulu, bersepi.
0: Oke, ketepian. Terusin. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian.
1: Bukan, salah. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Bahkan juga lupa. Bertepi-tepian, kesepian. Apa sih ya, gitulah okay, ya guys ya.
0: Okay,
1: maklum-maklum kita sudah
0: udah
1: lama tidak sekolah.
0: Kita
1: sudah
0: belajar bahasa Indonesia.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: how about I need ya?
1: It's Sunrise Sign.
2: Sunrise Sign.
1: This is Hottest Hits, powering your day.
3: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Bu, beli sabun.
8: Iya.
7: Mau mandi, sabun habis.
8: Sabun Nuvo Family kan?
7: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
8: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
7: Masa iya?
8: Iya.
7: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
8: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
7: Wah, bener banget, Bu.
8: Iya.
7: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
8: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
7: Wah.
8: Mau berapa pack emangnya?
7: Borong semuanya deh.
8: Wow.
7: Makasih loh, Bu.
8: Iya, iya.
7: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
8: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
1: All the music hits, only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor, good morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang. Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Iya, karena benar. Cuaca di luar panas, terus lu minumnya air dingin niatnya untuk mendinginkan tenggorokan. Itu malah bikin lu jadi panas dalam.
0: Benar.
1: Iya, kan harusnya.
0: Ada obat yang ampuh enggak?
1: Ada itu tuh, obat yang perutnya bolong tuh enggak yang kalau di TV. Zaman dulu tuh ya, kalau minum perutnya bolong jadi jadi air terjun.
0: Sari Adam.
1: Sari Ayu. Apa sih? Apa sih?
0: Adam Sari.
1: Adam Sari, bener.
0: Gue kan udah jokes nih. Sari Adam dibenerin, malah jadi Sari Ayu.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja, bukan bikin sakit beneran.
2: This, KC 93.4 FM. I don't like my mind right now.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on there.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
4: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
3: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas FPL
4: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
3: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
4: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
3: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
4: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
3: Farmasi,
4: Fisioterapi,
3: Ahli Gizi,
4: Kebidanan,
3: Keperawatan,
4: Profesi Bidan,
3: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
4: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
3: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
4: atau hubungi di 0822-1121-2278.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
5: Grab your future with Medika Suherman University.
6: PC 93.4 FM.
1: All the music hits.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
1: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
4: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah. Kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
6: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
7: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
6: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
5: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
8: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
3: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali, dana dicairkan melalui virtual akun kita.
8: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
9: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
10: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
11: Ya, kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi nggak untung lah gitu, jadi rugi.
10: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
12: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk kepada ranah radio ini.
5: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang Aib Syaipuloh menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
13: Bupati Aib Syaipuloh Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
14: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu, dua kali, tiga ini, ya sudah, kenapa tidak, kita minta untuk dicabut.
13: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata, menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
15: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
13: Manajer Operasional Theater Nightmart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
16: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
5: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
17: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
18: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Mon, agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: lagi. Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Power geng, push.
7: Dong, ayo dong, ya. Wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
6: Choco drink,
1: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: Di FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobocan.
1: Iya.
2: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa?
2: Dora. Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: mereka punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2, 3
2: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Isi nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
7: Isi nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
8: Isi nostalgia.
5: Kayak gini nih yang gue mau.
4: Keep your daily with Isi FM. Hits that never quit.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Healthy People, kapan terakhir kamu ngerasain magisnya lagu-lagu legendaris Indonesia dibawain langsung secara intim? Nah, catat tanggalnya. Buitin Jazz Meet the Legends bakal hadir tanggal 20 Juni 2026 di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor. Ini bukan sekedar konser biasa, Healthy People. Kamu bakal diajak bernostalgia super dekat bareng 3 legenda hidup musik Indonesia. Ermi Kulit, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono. Bayangkan, nikmatin vibes jazz yang mewah, tata panggung intim, dan kualitas pelayanan bintang 5 khas Buitin Jazz. Pas banget buat kamu yang pengen healing berkelas atau kasih gifting spesial buat orang-orang tersayang. Tiketnya terbatas banget karena konsepnya sangat eksklusif. Yuk amanin kursi kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Informasi lengkap dan pemesanan tiket langsung aja cek Instagram resminya di @buitinjazz. KCFM official media partner Buitin Jazz Meet the Legends. See you there, healthy people.
3: Bentar, klip ini lucu nih. Yang ini juga keren. Oke, gua potong dikit terus upload deh.
4: Lo ambil klip punya orang lain ya?
3: Iya, kan cuman clippers doang. Dikit doang ini mah, aman. Lumayan kan buat cuan. Lagi hype nih clippers kayak gini.
4: Lo izin dulu gak sama yang bikin?
3: Ngapain? Kan udah ke-share juga di medsos.
4: Justru karena itu, konten yang udah di-share tetap ada pemiliknya.
3: Ah, paling juga gak kenapa-napa. Orang banyak juga kok yang kayak gitu. Justru ini mau gue masukin keranjang kuning biar cuan gue makin
4: banyak. Iya, kalau yang punya konten nuntut, jangan kabur lo ya.
3: Alah, gak bakal. Za, tadi yang punya konten hubungin gue dan gue dituntut atas pelanggaran hak cipta. Terus gue harus bayar denda. Duh, cuan gue gak seberapa, tapi dendanya gede banget.
4: Tuh, kan udah gue bilang, walaupun cuma clippers tetap ada aturannya. Kreator kan capek bikin karya. Masa kita ambil seenaknya?
5: Healthy People, setiap karya termasuk video, musik, dan potongan klip dilindungi secara hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengambil, mengedit, atau menyebarkan konten tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan ada sanksinya. Yuk bijak bermedia sosial dan hargai hak cipta, karena setiap karya punya pemilik dan dilindungi hukum. This public service announcement by Kisinan 34FM, all the music hits.
6: Stream on and tune up. KCFM, all the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Oji yang versi Kuto barunya Aji. Tuh
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua. Kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: This ain't your basic playlist, because you're listening, KISS FM, all the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Terus
1: pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.
3: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
3: buat
2: ya.
3: Buat yang benar pecinta Nike.
2: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
3: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
2: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
3: Balenciaga banyak tuh limbah.
2: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
3: Excel lagi.
2: Kan ada Microsoft Excel.
3: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Thank you for always listening KC93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Deixa eu explicar que eu vou dar pra você que é o Moa
1: Healthy People, selamat sore. Yes, ketemu lagi guys di afternoon nilai mereka sama di Iren dan juga Revan.
0: Betul sekali, mereka-mereka pun Healthy People di cuaca yang sangat-sangat-sangat
1: Buanas banget.
0: Yes.
1: Sumpah gue jalan sedikit karena panas rasanya kayak abis maraton, tau gak?
0: Betul.
1: Ya,
0: membakar kalori pastinya. Betul. Nih Healthy People di jam 3 sore ini. Tapi gak apa-apa, walaupun panas-panas seperti biasa, Revan dan Dera akan menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus.

0: 94 FM. Welcome to Jakarta.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. PC 93.4 FM.

0: untuk apa?
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Itu cerita nyata dia dari temannya. Dan kalau emang yang temannya itu memang ya begitu yang kayak di lagu. Betul. Gitu. Cuman kan bisa interpretasinya kan bisa luas gitu.
3: Interpretasi. Interpretasi.
2: Iya benar, bisa universal bisa.
3: Apa? Apa nih? Jadinya
2: termasuk logi.
3: Bukan yang pasti yang terakhir ya.
2: Hah?
3: Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Fals lagi. Maaf ya Bang Ari.
1: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
1: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
5: Cuma di Kisi FM, dengerin lagu enak seharian.
6: All for the gram. Just love the gram.
7: Oh wait.

0: Afternoon Delight. We'll be right back. Kisi FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
4: Hah?
3: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
4: Bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
3: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
4: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
3: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
4: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
3: Tapi kan udah ada di grup.
4: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
3: Ih, serem.
5: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
6: KC 93.4 FM.
7: New track.
8: New track.
7: On KC FM.

0: TMC 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: hit music station.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sweet Horn, Antinom. Please FM, all the music hits.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food. Easy 93.4 FM.

0: TC 94 FM.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
0: KC 93.4 FM.
6: Oh boy.

0: Bogor in the Morning with Awalista and Novena.
1: Terus sayur apa yang no, tidak.
2: Yang tidak.
1: Pare.
2: Oh iya, pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: kayak, kletus aja.
2: Iya, orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang...
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa, belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk?
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa-apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada onjong sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Naomi Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
5: Download aplikasi Kizi FM di Play Store.

0: Lady Gobot apa musiknya semua hits balik lagi Revan dan Dera nemenin kamu Healthy People
1: di
0: Afternoon Delight pastinya ya.
1: Yes, bersamamu lagu ini kayak udah lumayan lama nggak didengar ya nggak sih?
0: Betul, tapi bersamamu pastinya semua lebih indah.
1: Betul.
0: Lebih happy lagi.
1: Betul.
0: Lebih menyenangkan.
1: Betul.
0: Karena buat apa bersama kalau ujung-ujungnya
1: menyakitkan?
0: Menyakitkan.
1: Menyakiti. Saling menyakiti.
0: Mau dong.
1: Tersakiti lo jangan dong. Semoga kalian yang lagi menjalin hubungan ya guys ya, semoga happy ending lah semuanya ya.
0: Betul, karena berhubungan itu harus win-win solution.
1: Win-win solution
0: yang dimana lu harus sama-sama untung.
1: Benar-benar, karena kalau untung rugi jadinya jualan.
0: Betul, jadinya transaksional. Dan pasti nggak bakal bertahan lama.
1: Betul sekali. Tapi guys, hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026, lagi pengen bahas tentang...
0: Kalau gue sih gue gak pengen ya.
1: Iya sih, ini juga gue formalitas aja sih sebenarnya sih.
0: Seriusan, kita lagi pengen ngebahas tentang
1: Hal yang kayak sebenarnya tuh malesin, bikin capek. Iya gak sih, gimana? Ultimanya produser?
0: Prosedur.
1: Oh iya bener.
0: Kelakuan.
1: Rutinitas yang menguras tenaga. Tapi lo ya harus melakukan. Kalau versi gue ya, keramas. Lu tanya semua cewek di dunia ini. Lu tanya sama semua cewek di dunia ini, yeah. Cewek tuh gak suka keramas karena rambutnya panjang kan. Terus kayak ngeringin tuh capek. Terus sampoan tuh kayak PR aja.
0: Terus
1: gitu.
0: Terus ngeringin sih yang paling PR ya.
1: Iya bener. Terus kayak, dan ada beberapa perempuan apalagi yang rambutnya ikel, kalau abis keramas itu rambut dia tuh gak nurut.
0: Emang berapa sering sih lu keramas?
1: Kalau gue tiap hari atau dua hari sekali. Tergantung keringetan apa enggak.
0: Gak pusing tuh keramas tiap hari.
1: Tergantung keringetan apa enggak. Karena kalau keringetan kan bau kan.
0: Betul.
1: Apa kelepek.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi harus keringetan. Harus keringetan. Jadi harus keramas. Jadi harus keringetan.
0: Panik.
1: Aduh.
0: Pelan. Jangan sampai kemana-mana nih.
1: Kalau gue itu guys ya, rutinitas
0: keramas,
1: yang menguras energi tapi kayak tetap harus dilakukan.
0: Betul. Kalau gue ada sih rutinitas yang apa sih nih? Menyebalkan apa?
1: Bukan menyebalkan, nguras energi.
0: Enggak
1: menyebalkan ya. Justru kadang kayak keramas nih, udahnya tuh fresh sebenarnya.
0: Basa-basi sih.
1: Basa-basi. Iya lagi.
0: Basa-basi.
1: Iya sumpah.
0: Apalagi ketemu sama orang yang enggak dikenal.
1: Sama calon klien deh.
0: Calon klien harus basa-basi. Seorang itu menyebalkan, gue paling males gitu loh.
1: Tapi kita harus.
0: Kita
1: gitu.
0: Harus.
1: Karena biar punya cuan.
0: Betul.
1: Iya, itulah.
0: Basa-basi.
1: Iya. Ya Allah Bapak, kaget banget.
0: Pak Jayadi, selamat datang.
1: Selamat sore, kita lagi on air tiba-tiba kedatangan tamu.
0: Siap-siap tamu tadi undang.
1: Benar, masih bahas itu ya guys ya. Yeah. Hal yang lumayan menguras energi tapi kayak lo harus dilakuin.
0: Betul. Oke, siapa?
1: Kalau versi gue tadi keramas, kalau versi Revan tadi basa-basi. Itu tadi basa-basi. Basa-basi apalagi ya? Nguras energi tapi harus dilakukan. Apalagi ya, kerja sih sebenarnya. Itu lumayan nguras energi tapi harus dilakukan, yeah. Karena untuk menyambung kehidupan ini.
0: Bener.
1: Ya
0: kan? Apalagi kalau misalnya kita gak kerja, otomatis kan gak punya duit.
1: Bener.
0: Ya kan, tapi gak punya duit itu juga kita malas melakukannya.
1: Iya.
0: Rutinitas itu.
1: Bener, itu lebih malesin lagi.
0: Harus ketemu sama orang.
1: Bener.
0: Harus pura-pura menyenangkan padahal hati sedang.
1: Harus dress well.
0: Dress well, harus ngomongnya tuh harus soft. Opening.
1: Soft drink. Sama satu lagi deh. Satu lagi kalau gue invest. Nguras energi, nguras duit.
0: Invest apa?
1: Invest apapun, invest uang maksud gue. Kayak lo terserah misalkan lo beli aset something or apa, emas gitu kan.
0: Justru tujuan lo bekerja itu untuk itu.
1: Iya tapi itu menguras duit kan,
0: nah,
1: menguras energi dan duit
0: dong.
1: Tapi harus.
0: Harus, bener. Tapi kan gak hilang uang lo.
1: Bener.
0: Malah justru menjadi bantalan ketika lagi gak punya duit.
1: Benar-benar itu tuh kayak lo yang tadinya pengen happy-happy gak bisa ketahan. Karena lo harus invest ya kan.
0: Happy-happy tuh boleh banget. Cuman harus ada anggarannya.
1: Betul sekali.
0: Iya kan. Daripada happy-happy besoknya pusing.
1: Iya benar. Besoknya duitnya nol minus. Minjem ke orang. Pinjol.
0: Betul.
1: Jangan sampai guys ya. Pokoknya usahain kalau bisa selagi masih 20-an awal atau 30-an awal. Invest deh. Usia.
0: 20-an awal, 30-an awal. Apa itu? Cari
1: usia,
0: jodoh.
1: Usia. Ya kan. Jangan sampai nanti lu tua nyusahin.
0: Iya dong. Apalagi invest itu yang pasti-pasti aja.
1: Bener, punya pasangan juga salah satu investasi loh. Best. Udah kalau gitu kita tungguin versi kalian aja jawabannya ya. Hal yang menguras energi tapi harus banget lo lakuin.
0: Yes.
1: Isi question box di Instagram @kisiapmbogor.
0: Ada WhatsApp seperti biasa di 087780000934.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Kisi FM.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Welcome to
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisi ya.
2: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
1: GCFM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Nah, dia cerdas kayaknya. Terus katanya dia tuh kan mengalami kesulitan bergaul, terus belajar di sekolah juga, ya kan? Tapi ternyata kemudian si emaknya itu menemukan
3: fakta. Kenapa harus emak sih?
2: Ibunya.

0: Masjid
1: Al-Jabar. Bener-bener. Dan dia udah bisa coy. Dan sekarang itu katanya IQ-nya tuh udah mencapai 162.
0: Wih.
1: Lebih tinggi dari idolanya itu loh, Stephen Hawking. Stephen itu Hawking. Yang penulis ini ya, apa sih? Harry Potter bukan sih?
0: Itu J.K. Rowling bro.
1: Oh iya.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
3: Your After Work Mood Lifters. Mood Lifters. With Dera and Revan.

0: Bogor in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Si Coldplay ini ngajak Martin Garrix tuh.
2: Itu Jin BTS yang diajak.
1: Kayaknya Jin.
2: Seriusan Jin
1: BTS? Gak tau, iya kali. Wah. Jin siapa lagi? Masa Jin Danjun? Dia entah berantem. Tuyul tuh salah. Tuyul sedang bersih. Dan salah-salah. Jin Danjun tuh gimana lagunya ya? Lupa gue.

0: sidang, ada sidangnya tuh, luar biasa.
1: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
1: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
0: Masa sih gak happy? Masa iya?
1: Let's stream us everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR Podcast Kamu. Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Yesus berarti gak buat apa musiknya semua.
1: Payung teduh dengan akad nih guys. 18.58 kita mau bacain dulu si question box belum closing ya.
0: Betul, ada siapakah yang mengikuti tema pada sore hari ini?
1: Tentang hal yang menguras energi tapi tetap lo lakuin. Dari Florenzia dan Zulialkis jawabannya sama. Kerja.
0: Oh, udah masuk fase kerja ya.
1: Betul sekali.
0: Selamat.
1: Terus dari Abrakadabrar dan Nabila.Febrianti, skripsian sama jawabannya.
0: Semangat terus kerjain skripsinya.
1: Betul. Dari Pawang Hujan katanya bersosialisasi.
0: Betul.
1: Dari Raul katanya ngadepin ekspektasi orang tua.
0: Betul. Wah banget lah Raul dah.
1: Dari buat kalian yang lagi struggling menjalankan rutinitas yang lagi sering dilakuin, semangat. Betul. Ya.
0: Semangat terus pastinya. Dan buat kamu juga yang mungkin baru menjadi pasangan suami istri ya, tanggal 66 kemarin tuh.
1: Oh iya benar.
0: Lagi rame-ramenya selamat ya menunaikan apa namanya status baru.
1: Betul, menunaikan ibadah terlama dan terpanjang. Betul, semoga selalu dilindungi pernikahannya.
0: Amin.
1: Selalu dalam kebahagiaan. Amin. Ya.
0: Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Kayak lagi closing MC Wendy ini gue nih. Kalau gitu guys, kita ketemu lagi besok ya di jam dan program yang sama. Di Ira pamit.
0: Bye-bye.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis, asal Amerika. Dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8.000 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan,
2: bilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: be heard. Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya. Tapi kalau langsung tidur, emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Gila, gue di dewasa sahabat udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu, gitu. Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun. Buset.

0: Your night, your music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM. Healthy people, kapan terakhir kamu ngerasain magisnya lagu-lagu legendaris Indonesia dibawain langsung secara intim? Nah, catat tanggalnya. Buitin Jazz Meet the Legends bakal hadir tanggal 20 Juni 2026 di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor. Ini bukan sekedar konser biasa, Healthy People. Kamu bakal diajak bernostalgia super dekat bareng 3 legenda hidup musik Indonesia. Ermi Kulit, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono. Bayangkan, nikmatin vibes jazz yang mewah, tata panggung intim, dan kualitas pelayanan bintang 5 khas Buitin Jazz. Pas banget buat kamu yang pengen healing berkelas atau kasih gifting spesial buat orang-orang tersayang. Tiketnya terbatas banget karena konsepnya sangat eksklusif. Yuk amanin kursi kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Informasi lengkap dan pemesanan tiket langsung aja cek Instagram resminya di @buitinjazz. Kizzy FM official media partner Buitin Jazz Meet the Legends. See you there, healthy people.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di fswcc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. Everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga.
2: This KC 93.4 FM.
3: Let's check out our YouTube channel at KC 93.4 FM.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
0: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
4: Kissy Nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
6: Kissy Nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
7: Kissy Nostalgia. And I don't want the world
5: to see me. Kiss me. Ini yang gue cari.
7: Kissy Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kissy Nostalgia hanya di Kissy FM. Musiknya semua hits.
8: Kissy Nostalgia.
5: Kayak gini nih yang gue mau.
0: Everywhere and every time at www.kissyfm.com.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Bodo amat lo mau diaduk, mau gak diaduk. Lo mau kasih ke siapa? Mau lo ganti, mau lo kuat.

0: Zona Tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
3: Di GR podcast kamu.
2: Oh.
3: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
4: Log on to www.kisifm.com.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language
3: kan,
2: ada
3: kan
2: ya?
3: Perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya kamu sayangnya sih sama aku.
2: Iya benar. Karena berarti dia love language-nya bukan itu.
3: Kamu sayangnya sih sama aku, menurut lo?
2: Iya.
3: Gue nanti gak bisa tidur-tidur, pasti tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang...
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Sodako.
2: Iya, memang gue tuh anak.
3: Sodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil.
2: This is KC 93.4 FM. This is KC 93.4 FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Lu ngapa sih, Jit? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
2: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
1: Dih, minum obat ya lu?
2: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
1: Wih, bagus.
2: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
1: Emang lu beli di mana?
2: Di toko beras.
1: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
2: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
1: halo,
2: itu.
1: Halo, BNN.
2: Jangan yuk.
1: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba, nanti ditangkap loh.
3: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits. KISI 93.4

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih LDP People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabun yang terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari. This, KC 93.4 FM.

0: New Beats, Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Buruan, Vin, di makanannya, filmnya keburu mulai nih.
2: Udah, Dim, tenang aja, aman kok.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP yang ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
1: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gua.
2: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu dipenjara?
1: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
4: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
2: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
1: Iya, maaf.
0: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR Podcast Kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Siswala ini sebenarnya bukan manusia tapi kucing. Sakit hati gak lo?
2: Gimana? Kucing?
1: Kucing.
2: Emang ada kucing yang lebih pintar dari gue?
1: Ada. Nih namanya Max Doe.
2: Max Doe.
1: Ini Max Doe, hey. Ada kucing.
2: Ya yeah.
1: Dikasih gelar dokter.
2: Apa? Dokter?
1: Kucing nih. Kucing.
2: Kucing.
1: Meow.
2: Baru lagi. Sama lagi
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Macet kemager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gua pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini?
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini, terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan.
3: Thank you for always listening to Kissy 93.4 FM, all the music hits.
4: Kissy 93.4 FM.
5: What do you want to listen to?
6: Hit music station.
3: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
4: KC FM.

0: Bagi-bagi jangan lupa apa, hayo.
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM. Kissy FM. Kissy FM.

0: sugar. Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: KC 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: I don't know. Man, siapa? Man.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar. Kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh. Sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
2: Ahai.
0: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All The Music Hits.

0: edisi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Buruan, Vin, beli makanannya. Filmnya keburu mulai nih.
1: Udah, Dim, tenang aja. Aman kok.
2: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP yang ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gue.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu di penjara?
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocah pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar enggak apa, Ton? Ini gua lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Yaelah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah ah, terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: KCFM Bogor.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Dak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hit.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: CFM.
1: Lurus. Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94FM, All the Music Hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM. KISI 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Burung kakak tua tuh sama topi saya bener sama ya?
2: Nadanya sama ya kan coba.
1: Burung coba lu topi saya bener. Eh, gua topi saya bener, lu burung kakak tua ya?
2: Ya

0: Bukan kakak tua.
1: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
0: Mau.
1: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
0: Masa sih gak happy?
1: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Kalau yes. bisa di hire lah,
2: yes.
1: atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, apa namanya, pengeras suaranya,
2: iya,
1: di upgrade maksudnya, di upgrade supaya jadi
2: lebih jernih,
1: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan enak ya, ini pada kayak jalur-jalur masa gitu, gue nggak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau gimana?
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, biasanya kita kerokan biar bisa nyembuhin masuk angin. Tapi faktanya, sensasi enak setelah kerokan itu karena pelepasan pembuluh darah dan pelepasan hormon endorfin yang bikin relax. Yang benar itu istirahat yang cukup dan banyak minum air biar tubuh cepat pulih. Jadi, kerokan nyembuhin masuk angin itu mitos ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

الصلاة خير من النوم.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Betul, bukan ikan arowana.
2: Betul, dan ini kerupuk kemplang ini dari Palembang,
1: ya? Sumatera Selatan, betul sekali.
2: Betul, pakai campuran tepung kanji, aneka bumbu, dan ikan tenggiri. Mungkin ini ibaratnya kayak somai tapi di... Somai maksud gue.
1: Tiba mulut
2: ya. Somai, tapi jadiin kerupuk maksudnya gitu loh.
1: Enggak kuat kalau udah tiba mulut ya.
2: Somai maksud gue.
1: Tapi kalau misalnya kerupuk kemplang itu biasanya ada bumbunya ya, tau gak?
2: Kerupuk jatuh tau itu. Kemplang lah.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya minum es saat mens bisa bikin darah beku loh. Tapi faktanya kita harus perbanyak minum air putih saat mens agar enggak kekurangan cairan.
2: This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Lu khawatir gak sih lo di toilet umum terus kayak ada takut, padahal udah kekunciin gitu ya, tapi lu takut khawatir kebuka gitu. Kayak enggak, tenaga dia takut lebih besar gitu kayak bisa.
2: Enggak, gua biasanya kalau ke toilet umum nih misalkan pastiin lu masuk, pastiin kuncinya berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau enggak gua ganti bilik yang lain.
1: Iya, yes, betul. Gua kalau ke toilet umum yang pasti gua perhatiinnya adalah kunci tadi itu sama flush dan si semprotannya itu.
2: Gua enggak terlalu mikirin itu sih.
1: Lah pernah, emang lu enggak pernah? Lagi udah masuk ke
2: toilet umum. Kan toilet umum tiga. Bukan toilet gua.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This KC 93.4 FM.

0: In the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau kan 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir ruang ini teknisinya gitu.
2: Teknisi, betul.
1: Duduk doang deh, ngelainin mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle gitu.
1: Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Kocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novelina.
1: Oh, gitu, ini jadi kolaborasi, ada
2: kolaborasi dua university
1: jadi,
2: gitu.
1: Memang menemukan nih tesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
1: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
1: Hidupnya dia gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
1: Undur-undur ini
2: mundur ya, tapi berhasil.
1: Betul. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kayak nama punya idangdut gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih katanya bulu kucing itu bisa menyebabkan kemandulan pada wanita? Tapi faktanya, yang bisa menyebabkan kemandulan itu infeksi virus parasit Toxoplasma gondii dan dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. This is KC 93.4 FM.

0: Mama.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
3: Ya.
2: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
3: Ayam sayurnya gitu dong, ayam sayurnya kayak gitu dong.
2: Kan ekspresi ya, orang gak bisa denger.
3: Enggak, ini kan suaranya yang kayak sana.
2: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang betenteng, rendit lagi utang ayam sayur.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Welcome back di Bogor in the morning untuk hari Rabu 10 Juni 2026 di pekan, di tengah pekan ya, di untuk minggu kedua di bulan Juni. Jadi untuk hari ini semangat aja, dan seperti biasa yang pengen ikutan Sarmori, pengen request lagu siapa-siapa, langsung aja boleh di WhatsApp di 0877 80.934, atau bisa lewat Instagram Kisi di @kisiafmbogor. Stay tune terus, gue akan balik lagi tetap di Bogor in the morning.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain, Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Bu, beli sabun.
3: Iya.
4: Mau mandi ya sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
4: Masa iya?
3: Iya.
4: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Oh. Yuk diborong. Iya. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu.
3: Iya.
4: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
3: Banyak.
4: Wah.
3: Mau berapa pack emangnya?
4: Borong semuanya deh.
3: Wow.
4: Makasih loh, Bu.
3: Iya, iya.
4: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Ah, ini dia. Selamat pagi, selamat datang di Bogor in the Morning untuk hari Rabu 10 Juni 2026. Kita udah masuk di minggu kedua ya, di bulan Juni, dan ini udah tengah pekan. Udah 10 hari kita melewati bulan Juni, gimana Juninya? Gerah ya? Lumayan lah ya, badai El Nino udah mulai tipis-tipis, udah mulai kita rasakan ya. Jadi udah masuk ke musim kemarau. Dan beberapa kali juga, beberapa waktu yang lalu juga PMBMKG sudah berimbauan untuk tetap waspada untuk cuaca yang panas ini. Jadi untuk kemarau nanti ke depannya, beberapa waktu ke depan, harus siap-siap untuk mengirit air ya kan. Wah, ini air conditioner di rumah, AC di rumah juga kerja keras pasti kan. Di rumah kalau apalagi hari libur, kita jangan kemana-mana ya kan, di rumah itu pasti dekem di kamar, gerah banget ya. Jadi bayar-bayar aja tagihan listrik ini cepet ya kayaknya ya. Token cepet habis karena AC-nya kerja keras. Oke. Tapi semangat aja ya, karena memang di bulan Juni ini kita sudah masuk istilahnya ya setengah jalan di 2026. So far gimana, apakah membahagiakan, apakah juga kurang membahagiakan, atau biasa-biasa aja. Tapi apapun yang lo alami di setengah perjalanan di tahun 2026, mudah-mudahan nanti separuh terakhir kita juga mendapatkan kebahagiaan semuanya pastinya ya. Yang pasti setiap orang punya kebahagiaan masing-masing. Jadi mudah-mudahan apa yang lo pengen, apa yang lo kejar di 2026 ini bisa kecapai. Tapi kalaupun memang tidak, jadiin aja lagi resolusi di tahun depan. Udah paling template ya, tahun ini gak ngejar, ngejar ini terus gak dapet, ya udahlah resolusi tahun depan lagi aja lah gitu ya. Tahun ini, tahun depan gak dapet ya, diulang lagi aja gitu, gak apa-apa. Tapi kalau ngomongin soal hal yang berulang-ulang, mungkin banyak sekarang orang-orang termasuk gue kayaknya hal yang berulang-ulang dilakukan saat di toilet adalah main handphone pasti. Scrolling, karena gak tahu ya, itu juga memang salah satu hal yang kayak susah banget dilepasin secara pribadi sama gue gitu ya. Mungkin juga lu ngalamin hal yang sama. Susah banget ya, gak tau kenapa ya, kita masuk toilet gitu, apalagi untuk buang air besar ya, kan itu waktunya cukup lama atau lebih dari kita buang air kecil gitu. Pasti kayak udah langsung bawa handphone, main handphone, langsung scroll-scroll gitu kan ya. Dan itu ternyata tidak baik juga sebenarnya. Kalau gue pikir-pikir, terus kayaknya dulu waktu pas buang air besar gue ngapain ya waktu sebelum era handphone secanggih ini dan semasif ini gitu. Ngapa-ngapain sebenarnya sih, cuma bengong-bengong, tapi gak kerasa gimana-gimana, biasa-biasa aja, gak tahu ya. Karena memang kebiasaan berganti, zaman berganti gitu. Dan kebiasaan ini harus dihilangkan karena menurut studi dari dokter di Harvard Medical School ya, ini bahaya sekali kalau kebiasaan scrolling handphone saat di toilet ini dibiarkan, karena akan meningkatkan resiko ambien sampai 46% gitu ya, atau wasir. Jadi ini sangat mengganggu sekali, apalagi kalau lo kerjanya duduk terus di kantor ya kan, di kubikel gitu. Jadi agak sedikit gak enak tuh, gak nyaman tuh. Dan ini telah dilakukan oleh dokter Tricia Parisha dari asisten profesor tuh, dokter sekaligus asisten profesor of medicine di Harvard Medical School ya. Dan ini dikutip dari interview dia, di salah satu interview dia, bahwa memang scrolling handphone itu di toilet ya khususnya, ini bisa memungkinkan 46% lebih tinggi mengalami ambeien atau hemoroid dibanding mereka yang tidak melakukannya gitu. Dan bahkan studi ini sudah dibuatkan sampel di Beth Israel Deaconess Medical Center di Amerika Serikat dengan melibatkan 125 orang berusia 45 tahun ke atas katanya. Nah, dan akhirnya bahwa yang terjadi setelah penelitian, memang hasilnya adalah orang yang selalu membawa handphone, membawa tapi nggak dipakai buat, nggak tahu ya, kayaknya sih dibawa pasti digunakan ya. Nggak ada yang kayak orang buang air besar bawa handphone doang tapi nggak ini, kayaknya mending ditaruh aja ya gitu ya. Jadi sudah ada datanya bahwa memang lebih banyak orang yang terkena atau mudah terkena hemoroid atau ambeien ya. Dan namanya adalah kondisi ketika pembuluh darah di area rektum ya, di bagian bawah atau sekitar saluran pembuangan kita atau anus gitu, mengalami pembengkakan dan peradangan. Dan kondisi ini mirip seperti varises kalau pada kaki ya. Dan tetapi terjadi di area sekitar area pembuangan kita gitu, dan biasanya dipicu oleh tekanan berlebih pada pembuluh darah di bagian tersebut. Menurut si dokter, katanya salah satu penyebabnya adalah ya lu main handphone di toilet jadi lebih lama, yang harusnya mungkin tadinya kalau buang air besar itu butuh waktu 5 menit jadi 15 menit karena 10 menitnya scrolling, 5 menitnya buang air besar. Bahkan lu gak sadar kalau lu tuh udah beres buang air besar, dan itu sering terjadi sama saya tiba-tiba, kok 20 menit? Padahal udah beres, padahal udah gak keluar apa-apa tuh. Nah, semakin lama waktu yang dihabiskan di toilet sambil duduk, nah itulah tekanan yang akan diterima pembuluh darah di area anus lo gitu. Dan itu akan membuat lo mudah sekali untuk terkena hemoroid. Dan menurut dokter Parish ya, di era TikTok sekarang ini hampir semua orang sih benar mengisi waktu di toilet dengan scrolling media sosial atau menonton video-video pendek di Reels di TikTok atau di YouTube Short ya. Dan katanya sebagai solusi sederhana, menyarankan untuk mulai membatasi penggunaan handphone di toilet. Kalau perlu cukup 2 video TikTok boleh dibawa, boleh scrolling tapi cuman kayak 2 per sesi, lalu abis itu udah beresin tuh urusan lu di toilet gitu. Jadi jangan terlalu lama-lama. Ya, dah mungkin kita coba pelan-pelan ya untuk ini sebagai reminder kita bareng-bareng aja ya guys. Gue juga mulai kurang-kurangin sedikit gitu. Tapi udah ya, walaupun berat tapi gimana ya, itu juga membahayakan. Jadi kan gak bagus juga untuk kita. Jadi mulailah dikurang-kurangin yang tadinya biasanya lama kurangin sedikit. Mungkin kalau biasa lihat 10 video, kurangin 5 gitu, setengah-setengahnya dulu gitu. Tapi sementara ini sih kayaknya paling cuma scrolling TikTok ya. Kayaknya gak pernah ada, gue gak tahu ya, bawa handphone ke toilet buang air besar terus abis itu sambil nonton Netflix tuh gue gak tahu tuh. Ada apa enggak, gue rasa sih gak ada ya. Kalau ada aneh banget ya, kayak harus banget. Apalagi series misalkan, satu series kan biasanya macam-macam, ada yang 40 menit, ada 45 menit gitu kan. Gak kebayang sih kalau misalkan dibawa ke toilet terus cuma untuk itu doang. Aduh, ya. Jadi untuk kebiasaan-kebiasaan buruk kita mulai hilangkan sedikit-sedikit di pertengahan tahun 2026 ini ya. Jadi mulai melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terasa buruk di kita dan kita biasanya mengabaikan. Jadi harus pelan-pelan kita ubah gitu ya. Dan untuk hari ini yang mungkin belum buang air besar, silakan buang air besar dulu supaya nanti aktivitas lancar. Tapi jangan main handphone ya, yang paling penting ya, jangan main handphone. Tapi kalau main handphone boleh, kalau pengen request atau sapa-sapa di Bogor in the Morning langsung aja di San Mori, Sapa in the Morning with Kisi di 0877 80 9034, atau bisa DM di @KisiFM Bogor. Tetap stay tune terus di Bogor in the Morning.
1: KisiFM, it music.

0: FM.
1: Eh, mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Push power, geng, push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
7: my mood booster.
1: Menyala moodku.
6: Dari Wingsfoot Morning Spot.

0: dari Wings Food.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.